0: Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo, kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Aiwa ndizvo vadikanendo zvitaende nazvo kuti tinge tichitengesa tengesa mudura redu mangwanani ano, mangwanani emusi muvhura musi wemande. Mazuva gumi nemairi mwedzi wagumi guru, kana kuti 12 de outubro 2016, izuva revadzidzisi munyika yemusambiki, dia du profesori, kana kuti dia dush profesori. Zvimakasimba here vadzidzisi vese vari kutizwa mangwanani ano, wachimubasa mwapa pazororo wakapenjenwa, asi basa remakaita ibasa guru. Hapana hapana nyika inobudirira pasina mudzidzisi, ngekuti mudzidzisi ndiye unodzidzisa zvese. Unodhiraivha ndege unobva mumaoko mapurusore, mutungamiri wenyika unobva mumaoko emudzidzisi, gorokota kana kuti ministro, administradori, governadori, chef de poste da localidade, wese wanodarika nemumaoko maticha, profesori, ndo ane zvese izvi. Saka ndoda kutenda zvikuru kunemi vadzidzisi wese vari kupemberera azuva iri nhasi uno mukati menyika yedu yemusambiki. Kutaura kuno ndiri kuona mutungamiri wenyika Danieli Francisco Chapo watambira wamiriri wechirongwa ichi chevadzidzisi mukati menyika ino. Muhofisi memutungamiri wenyika warimo, wamiriri wevadzidzisi munyika ino waenda kokorokotedza mutungamiri wenyika zviine maringe kupembererwa kwezuva rino makore makumi marongomana nemashanu, ngekuti 1910 iyo ndo pakatanga kuti zvevadzidzisi wanga vachiumba zuva iri, zuva chirongwa, kana kuti vaumbe chirongwa chinomirira wadzidzisi wese mukati menyika ino. Saka kwaakupfurwa makore makumi marongomuna nemashanu kubva zuva iri raumbwa mukati menyika yedu yemusambiki. Saka ndinoti makorokoto, basa pamberi renyu imi wadzidzisi, basa pamberi iwadzidzisi. Basi kuti handichazivi kuti kare weprimera klasi, sekunda klasi waiziya kunyora nekuerenga. Mazuva ano handichazivi kuti chichakuitika. Pamwe paya ndo reflekisao inofanirwa kuizwa iyona, kuti weprimera klasi, wesekunda klasi, kwa tersera, kwarta, kinta, sexta waiziya kana kunyora tsamba kutumira. Mazuva atiri ano sinyor prusori, kana wedesima sekunda wacho zvaakutomushupa, waakutofenda nekuti anyore tsamba yekuti aendese kwakati kunyasa kunyora zvinodiwa, zvaakumushupa. Chii chingadai chiri kuitika? Ngokuti wedesima sekunda klasi uri kudzedzereka nezvinhu izvi. Asi kare tikadzokera kumasure, primera klasi, wanga akuziya kutatarika kuziya zita rake. Sekunda klasi achataure, tinozwa kuti vatungamiriri vaimbotungamirira, nekwarta klasi waiita zviro zvaitoita. Nhasi hazvichakwanisiki. Inyaya ipi? Aponapo ndo paakuda kuzi pange pachifundwa zvine udzami, kuti primera klasi, kwarta klasi wanga ari munhu wekuti kana kumuti nyora tsamba, kwete kutonyora tsamba kutotungamirira nzvimbo nekwarta klasi. Desima sekunda klasi mazuva ano zviri kudarongei? Chii chingadai chiri kuitika? Kutonoti mapurusori ekare aya akadini, akadarika iyo, emai manje achina chipo ichona here? Ngokuti apeno mubvunze kuti achazivi maningi anhunge amweni. Ndambotaura nawo mangwanani ano, amweni otaura kuti hapana nyaya yapurusori iripo, asi nyaya iripo ngeyekuti basi iwo adzidzi maalunu ndo asisina chido chekufundira. Ndizvo ngokuti mapurusori anotaura udaro kutaura kuti kare kwaifundwa, kare zvaizvo ukafunda nhasi mangwani waisumudzwa kutaura kuti izvo chinchi wakafunda ziro kwakuita resume yezvo wakafunda zuro ino mazone kundopedza kundomutipedze kumutaura zvakati kumuti sumuka pasati pambodoka zuva kumuti chitaura zvitafunda nhasi watokanganwa haachatozivi haachatozivi saka ndizivi kuti chinyi ndinofunga kuti dai zvaimboizwa reflexao kudzokera kuti munhu wekare waifunda ichiziya maningi anhasi uno chinyi chaakuitika kuti anhu akusho ngokuti abereki akutoshora kuti mapirimera klasi pirimera tichatotauri tiri kutaura kubva utoseti makarasi kumuti nyora apo weseti makarasi wacho kuti nyora apo totora munhu akafunda segunda klasi yekare tobva tati ngoti kune asharuka anonyora zvisingamboiti motora musharuka wakafunda tersera klasi makore achowo momuisa pane wedhesima segunda klasi wedhesima segunda klasi unopomoka ngoti zvinonyora akuru iwona nosomboona maningi mumachitisoni zvime tinoenda unosvikira adhara arimo ukaona akuisira magirazi kudai wokuisira magirazi wobva abata rabhizera aiwowo unobva wati inini handizifunda neinini wacho ndine nguva inosomboti mazhiadhara achikuziva kunyora basi aya achikuziva kunyora achikuisa magirazi mazhinini ndiri kunyora ndisina magirazi ndiri kudzedzereka pakunyora sei adhara akakuisira magirazi ari pasekretariya yavo wokuisira magirazi zvaanokupombera kukunyorera wadai aha handichazivi kuti mukareko mafundisirwo aiizwa manga muine gavheta rekaragarafiya rekuziya manini nanhasi richimo mumusoro mwawomo ino mazuva ano chinyi chakuitika chinyi chakuitika asi anofanirwa kudaira izvona anofunga kuti ndomapurisora ndo anoziva kuti chiri kuitika chinyi chakuita kuti munhu wedhesima klasi wedhesima segunda klasi waakudzedzereka nekuda kunyora kwacho waakudzedzereka nako saka nofunga kuti zuva ranhasi richadzidza zvese neudzamo wekufunga zvese izvi 9:21 munyika yemusambiki azingatidzidze newakuru.

0: Ndiani wangu, bondia, zita mwini.
1: Halo.
0: Ndiani wangu.
1: João Francisco José, Mercado Central.
0: Mu Mercado Central, jilisei.
1: Padogo, padogo, abeli mnima, familia bandima.
0: Ata hapa, nuna yondima yacho.
1: Nada, ziku bega, ziku famba.
0: Ma zita, tipa itizo, fin, zita mati, mati mwini kwani?
1: João Francisco José, mande havani.
0: Nani, si, no darika nipo, imima mundi cherechezi, bondinya so kuona hopenyo, no so darika nipo wani pa kwanzi penyupo.
1: Na zona karta gumaje na ngumvira muno kukamba swai kuda kalitense
0: ora yete ora yete mazita finzi semana maita zvipi
1: ya finzi semana ina no pinda zvakanaka
0: ha
1: nda perdiri maramu asindero foi musaba do dziro kwatoita kwatopumao nyamasi kwatoya babasi
0: opa nge kushata
1: ai baba na manera ndiye kasvika pana naramba
0: hapana unoramba ndizvo
1: ya
0: hizo zvima hapa basa.
1: Ah, leo ndipandi mapano ha.
0: Mambono ngerere kubva mauyepo ipona.
1: Ah, nkabezi kuchiri no.
0: Hapana watiambo yakana kubvunza yake mtengo zvino.
1: Mazinao zagiyeba, tikwara dzina radio musabika ana bharadhi kuira pataipa imina ndiprosima pana radio babanai.
0: Ah, radio yenyu volume munoto iwanza ipona.
1: Hai, radio ndo libana haibudi nao inagara pano pabasa pano.
0: Ah.
1: Jana pindah ke bawah mana sih jadi boleh naupangi sana dari dia ni dia dia bayi.
0: Ah, orang itu.
1: Ya.
0: Masjidam mana suara kanaga?
1: Nanti ni neng mau kena kubas apa milih jadi nanti.
0: Masjidam. Enosin ya penyeroyo.

0: Masa kau ada patrofono?
1: Masa ada masa.
0: Masa lah teruk bukan ni? Ani?
1: Shingai
0: area?
1: Ya.
0: Shitundu Vanduzi?
1: Vanduzi si.
0: Kakadi ni Vanduzi yo?
1: Ah, puri boke ni kona.
0: Rina ni tipeiti sema pete bingu makapita shakadini?
1: Ah, takapinda shakanaka, mustafa, takambwenda kumisayo, mdomingo tenda gresha, nashri, takapenda kumunda, mponda kumpona, wana kumunda pado.
0: Matu kumuka shi kumunde yo?
1: Taka kumuka, zwaru kumunda, mshamarati.
0: Mapira wa shushura?
1: Ah, ho.
0: Mashushura ni?
1: Nashushura mpunga ni kabichi.
0: Akoni henyu ndumari kia tereti mpunga?
1: Go ata susira mpunga ni kabichi wa mshamarari.
0: Ito kwa shumi ilo hata mbisa itere hata tuba siti tiprazani?
1: Alright, ya, nutanga kwa zista mzimai wangu anosundigira saza Jodite Raimundo. Doya mama kandibereka vade nyele zelani na elia konformu.
0: Mapeza?
1: Mapeza ho.
0: Sarai shwa kanaka mpinda bini ngura kanaka hai.
1: Alright, maitabasa mshamarari.
0: Tatenda.
1: Tende.

0: Masa kau ada batu telefon tu?
1: Masa
0: rasa. Rasa-rasa berapa ni?
1: Abdul Domingo Serui Sipat Ambaradosh.
0: Akak ni Ambaradosh ya Abdi Dori.
1: Kata pun nukul pun.
0: Nanti peti sama peti bilingku. Maka pindah sokat ini maka mesti itu.
1: Isyam tengah di penyumba. Sabat tengah di rukam musibari. Domingo tengah di rubasa. Ya masih pun di penyumba.
0: Masih di penyumba. Masih kena kau senza.
1: Kena kena zuru.
0: Ah, maka senza zuru. Ya masih maka zuru orang.
1: Ah, mana kau zuru aku.
0: Ma perahu susura.
1: Tapiza.
0: Aita ni ambi angwa.
1: Aita nu vipeshi.
0: Ah, mo jipeshi mo vida mani, mo lo kala mani. Ah, budu yimi. Kacho no zati jipeshi basi jipeshi. Ah, yimi yimi. Kacho mako muzo me chiti hai jiderere, jumuchoko basi. Jipeshi basi.
1: Jipeshi basi.
0: Ah, budu tambi saira da di Franzane.
1: Toda mo zanto, ya pri jeno tempo. Oya ngana jipeshi ka buduri, da bela buduri. Na wesa lguso, abudu mingu ruji ntinga.
0: Mo vinda masika tia kanaka ai.
1: Não, não.

0: Masih gak di patrofono?
1: Halo.
0: Halo, terus bukan ani?
1: Bukan George, Moses, Pak Muda Serasam.
0: Apa ini Muda?
1: Ah, kamu dah kuri bon, kucing aku nak kamarari.
0: Kuri nani, mape tu ibinin gua kapi nasi, apa ini mangga mencite?
1: Ah, mape tu ibinin, ibinin gua mesti bosan, dah angan diri gua minda, mukul sangat, mukul sangat, dah minda, mutab, dah minda, zuro gereja.
0: Mape rosu sura? Guru kami minda, mape rosu sura? Maizir kwa ni changamire.
1: Wandi bigeru masia minzi.
0: Ah, masia minzi. Shitambo?
1: Shitambo.
0: Tambisa era rudu parazani.
1: Tukutanga notambisa mkati wangu Nora Samuel Mangiza. Jiboji mamangu Maria Panga. Jiboji na Masamari. George Mazokudini. Amuzengendwa. Johan Mbena. Na Hamzangbana. Maitabasa Mtamarari.
0: Mopinda masikati ya kanakai.
1: Nada,
0: atenda.

0: Masih ada mikrofon?
1: Masih ada nak, masih
0: ada lagi. Jadi nanti terus bukan nanti.
1: Tahu tak dia mana?
0: Muripi.
1: Kamu dah selesai.
0: Kamu dah selesai. Mape teh bini kemak apa pindah sokadi ni mangga mesir teh.
1: Eh, tengok kapan nunda tu abas lah.
0: Mangga boleh panjang kemak gara.
1: Nunda.
0: Anu gua ini makan tu gara bas.
1: Jangan tu gara angge.
0: Mape rosu sura.
1: Tanya tera.
0: Macam ke terbang ke nyama si?
1: Tunggu
0: tu makarau.
1: Makarau.
0: Si tampo. Tapi saya dia dah di Brazil.
1: Kutanggang tu tu lomjam tu bulan tu baru singkat. Sedikit wajah matosa. Terus hati besok kamsang kan rup lagi om tadi jumpa tiga. Kutanggang kau semanakan nak.
0: Nengok aku pindah masuk dia kanak-kanak cepu saya.
1: Bonga
0: te bonga. Tatenda.

0: Masih ada patrofono?
1: Masih ada patrofono.
0: Masih ada patrofono. Tasirat rubana ni.
1: Tasirat rubana ni bana samari jante boka kuma botuna kitde makosa.
0: Makosa kagadi ni makoseyo.
1: Ah ne kuruwa de zabe tele ngoba.
0: Tibaiti sema peto ibiningo makapi na shakadi ni mangame chite.
1: Kishano ndi kalibana batambwe mgobera benda kuchichika na mata tondo kumunda ya mutunda dibenda kuta na hili ya mbibakoka bano.
0: Mapero susura.
1: Oh, nda mala kuti yande.
0: Nae zirikuwa nanchi pae.
1: Yo, tarja. Nanchokobwe baba.
0: Nanchokobwe.
1: Ande.
0: Piadidi pae, piadidi.
1: Ande, sabute tati hilo ungekao nchua za
0: mandi ya. Rekwa zeta mbisaeri ya tatu basi ni frazani. Nguwa zirikuenda chaka vile.
1: Dosis
0: di sasha bola kusubidai bauri sebab ini masih ada kodetan.
1: Nah,
0: pintu tu
1: tadi
0: kau kau mula
1: pindah masih ada kodetan
0: dah. Tadi
1: anda mau pindah masih ada kena kai? Jadi dosis.

0: masih ada pak telefon?
1: Halo.
0: Halo, terus bukan Ani?
1: Bukan Antonio José Jemus.
0: Ani?
1: Antonio José Jemus.
0: Antonio José Jemus, mulipi?
1: Muda serasao.
0: Muda serasao, mapeto ibini kumaka pinda shakadini, manga michite?
1: Aba, watoto mimi, itakajitari kubora, hedi.
0: Manga muru kubora, basi basi.
1: Hei.
0: Mapeto susura?
1: Hei, tapeja.
0: Maetani?
1: Baka yao.
0: Ah, marikano shubaka yao.
1: Hei.
0: Shitambo, tambisa hili ya tuti parazane.
1: Ah, do tamisa baba wangu, zizee, jemusi, zagaria, do tamisa manu, zizee, antonyo.
0: Mapeza. Mapeza.
1: Hei.
0: Mopinda masikati ya kanaka.
1: Kanaka.
0: Kuroko sarabase, gumiro mseso wana umuti zende kwa hitan hatu. Apa nda aku dah purta ninge okasika anu kwa nakuita tatu kana rongomuna basi basi basi basi basi atatu kana rongomuna okasika kamari. Masika di patrofono.
1: Halo masra chansa barani.
0: Tansura turu bugarani.
1: Wangana zinyo taru turu kushundu.
0: Mabeto ibiningu makapi nda shakadini makame chite.
1: Chad babata sabar babata zero domino ka uchete fran babata ba
0: ma pro susura
1: ape dhona sabara
0: ma eta ne
1: ako ner giro kata ko ner kana bagao
0: baka yao
1: onde
0: ndizo zvitambo tambisa eri basi atatu paradzane
1: chada kati ku yatete kiri ko ndaura kazaka kiri seven ma kitirano na mwanangu kitina zinyo na chuma zinyo na kuti baba pido ko chote kasa bara
0: mopinda maskati yakana kai
1: atamata kiri seven
0: tatenda

0: Masih gak dapat telepon?
1: Saya mau sini.
0: Tak surat terlalu berana nih.
1: Apa mereka tidak cukup berana sejauh jamin sekarang nam sipir budaya guna yang tunggu guna.
0: Mapeto ibini ngu maka pindah sakadini mangga mechiite.
1: Mapeto ibini ngu ampe pirusi badza basi kulima.
0: Mangga mechirima.
1: Onde ya.
0: Saburu no bini ngu mangga mechindo lima.
1: Nada suru tumingu nakandaka mbuzora pado kumbukindo wa mkati mbuna anana. Basi nami kumuka ngano. Shunye basi nikati nada. Basta pambeli.
0: Hamsati maku na matao.
1: Nada na rasanda pina nada mpe pirusi maja. Hamsati na mbini mbanza.
0: Matrosu jura.
1: Raizwa
0: ni nyamazi changamire.
1: Anda itaraji ambe brusi na gumira kahanga za buba gani.
0: Ma gumira kahanga. Ole ndu umari kashuta mboho.
1: Anda natangura mesha ambe brusi.
0: Mabusa no kwangura ho. Shuto kwa shino tambisa hele atatubasi tiparazane.
1: Chukutanga ambe ambe brusi kutipa basa abu na sote jini.
0: Tatenda.
1: Bonde na samia jende se kumba kumajo dichowe.
0: Mhm.
1: Tatenda. Nga hata jono frisi. Na dilele kwa jono fisi ngari fare mkoma urijele jani changata na mateo jani changata na nina matisekura kukone karibubedu kwe dilele kwa mshibira so jose na kuteka na wanao ese ngari wale dilema zita epa kawanda na ngari pindi bonsi disimana ya karnaka dilele mshibira
0: tatenda
1: mbeto kwa tembisa atato warungupuna mahibu garadi mkandiji dumba kutumiwa na Sergio De San Popore na Isabella Lindu na mkuma Sari Uli ya ngati ndo ni maskati ya kanaka.
0: Ndiye maskati ya kanaka wa mimi.
1: Ya, na mazizi yangu yesa yukuna.

0: Masih gak di patrofono?
1: Halo, masih rasa yang bergerusi.
0: Masih rasa lu buana nih.
1: Buana tindai jofino nih, aku budi aku nyat donya misau.
0: Mape tuh ini gue makan pindah suka ini makan mesi deh.
1: Tapi indah, zaka naga, tangga di kisan tangga di dogere, jadi nama ada Johan masuk kisan. Godera nangka di dugu bahasa, punya donya gunung soto nangka di dugu bahasa, nasi di dugu bahasa, zeni.
0: Mape rasa sura. Maeta nih.
1: Kaja saja na pijau.
0: Na chimbamba. Tambi saya ada tuh masih di pasar ini. Dua itu aku pergi sesera.
1: Na mungkin masih nato merah mebo apa berusu es. Amu radio ya semua yang pindah masuk dia muncul. Na udah yang angkat zangku hari kumui punya pasar. Na wanawangu. Na angkat zangku hari kene aku viral jam karena virus ya. Ma pindah masuk dia muncul.
0: Ma pesa. Tatenda ni ngupi ndo masikati ya kanakai.
1: Yo ni zanu.
0: Tatenda. Purutanui ho, mukana wa telefoni kwa nyama suno. Toi milapano kuruko saraba simi siswa murongo munani hafu kuti dziende koita nhatudze kumadoko ni yano. Nguya tinozenda kupinda masoko muche putukezi masoko awo. Achazoyeringirwa kuguri guru radio Msambiki kumaputu. Ndotenda kuwa purutani ese akuyabote nyamasu unu shiro kwa jo mukati me mukana unu uu we kuzua mapindiri akaita ujinji mapeto ibiningu dakarapa natu ngue masoko toperekezwa Oliver Style na Tabazili suka shitapora.

0: swazve kamwe imweni ngoma vapurukire madikana va Radio Mosambiki zvino kamwe takuya zve tichidavichana apa nomutatemba nazvo Dublove mananga kuti vazinje kamwe vari kudakara zvikuru kamare mukati mukwashira kana kupurukira ngoma jenyu kana ngoma iwari kamwe inozwi mbete nozvondozvo ngoma iwari makanyora mwega kudini
1: Mano Bartoleo, ini ngoma jangu zingi, ndinanyora ndoga, sosa nita siloko kunyora, ndinakotela avo, ranaita ya vandamiza maproduttori.
0: Chakadi.
1: Wakamisa kundi instrumentari, ino ngirana na ngoma jangu nga tapela kunyora. Kwa nipa nilole baro kudari, inaji ngoma jaka wanda jaka nyoha, jirula kaja kuna kakuti jimeni, jitula japinda jaka pinda kapita kutapa. So, ngondava yoku tama mare yaka kwa nana, jangu ndo kwa hinda patoko patoko, vila patino kumaro.
0: Mwimu maita mdao, mubargo oino provincia Sofala Kabuji. Ngenye ngoma jenyu basi mwimu muno imba nyo chiputugizi kana chizunga. Amcha imbi wano shindao?
1: Na verdade, uvunjo o andu wazinji.
0: Mchakari?
1: Na verdade, minacho ngoma jaka wanda, jene o imba, o kana kutichondata lila kutichimba wano shindao. So kino nona kutimuta chata anga daru, unotanga kutichaka kuna katungo sapi firu sitavetu, ingatakari za maningi wandu.
0: Mchakari?
1: Ingatakari za ngoma jo shindao, o ingatakari za ngoma jo chizungu. Ndi chiri pakati nopakati kuda kuona kuti ukama unopurukira ngoma dzangu ngojati ngoma dzavanofarira maningi singu kuti dzungu kuti chinda kuriso wari ngoma dzandinadzi dzimweni dzakaimba kuchindawo dzimweni dzakaimba kuchizungu
0: nisona kamwe ndingatenda kunanga kuti maita mundau maita mbarwo ino provinsa Sofala anishika vizivi kamwe kutsvaka gwanja kamwe lokumbuluka lokuenda ndambo nenga 20 finger waita msena akakulamba kuimba chisena kuimba chizungu
1: Ndinobonga maningi, ndinobonga maningi kumpangira yenyu nekuzvizvisa. Ndofunga kuti mumbo dzinozare. Waruna bendairangarira hanzi kuguma muDezember apa ndikwanise kutapawo kwenye ngoma dzokwana mitambiri. Nazvo dziripo dzimweni ndinopera kunasirira. Imwe inobhuya ngondava yo vandau, inobhuya ngovandau, nekuti tiri vandau. Ndo ingoma imweni, inobhuya nozvereswa nemapiano. Ndinoona kuti mwari angakwanisa kutunga medira. Dzichaibudisa ngoma yendoyo inoimba kuti shindawo inobhuya kushindawo yesimba kandawo inobhuya ngomazinawo kuti chete chedu inobhuya ngomazinja edu ndawo mwana kandinamidi anokwanisa kuibudisa ngoma yendoyo
0: ndingavetera kamwe mwedzi wambuji
1: mwedzi wambuji wokuzare
0: Nishukada kaja kamtu sinukonga shukuru kamara ya mkati musinungwa chahiru Tada kumbira kuti musiezwe mapancha eno o mudavijano Makapera kamo maku siyazwe apa kuti kuchunga michavo kamo kuna ukama wanyabete Nga kutiva zinji kamo kutupurukira kuvira kamo matibi mulungomuna o muno munyika
1: Mapote yangu ndio nandapela kureva apa 84, 23, 87, 0, 33 Movitel 86 35 36 103

kwenga kuimba kadongwira K Pro mumbo kuti sumurai jirukita gumi na imwe no makoma viro mseswa 20 itrezi 20 no kuti makoma viro mseswa no mseswa mumwe 23 21 oropango ino takuya no kuimba kanjiwa nejijo kinchezo beni vachiti linda linda imwana wakanaka mwana wakaseja.